0: Olorun awo Olorun
1: mu ore wa sodo re gbo ta wo sa ta dari jin talaba.